0: Adun tu suar loa siang tonga jamek ang teng long pen. Baring tipi pen. Ningar loa lam thi. Ardrik sinem.
1: Ke baring tipi nili ke duke di purong tarbe nili ke hodai ta sai lason choklem pen ke nili ke ta ning kane sek long long hong ta pangreng jon pli lason si pangreng reng lo la pen ke solong hong adam ke long hong adoro bang ke kai ke ta nili ke jon thom jon pli pen jor lo tang te nili e jon long hajar thong kep an an long lo la pen ke ne 60 70 lan anin kan silong long la si la hai tang ka pen si ni sumarta papur hi iklo la pen ni sumarta sap sup son pinang nang a class ke class 8 9 ala an li dun lo la pen ke ni li ta awar sai ta la hai chuklem dun lo la pen ni li hem sorta sap sup son sap sup chuklem dun dun do lo la hai bahini yang bong son cherap chito la pen ke ureng awar sai ta ni li tum ke ave lasi lahai nili hem sorta la sap sup la son choklem dun po pe nili ke lahai long hong pe ni pangreng pon lahai si mem vo pe ni pangreng po lahai si em sumar papur hilo la son si itum torlo sudum ta lahai chobor idunang po pen ke lan su si lahai choklem dun de pulo tang te ili ke la son isumar ta thegan de po isumar han ke pathek ji afan ke kai ke ta ili choklem dun bom nang po pe pe ili sorlo sum ta chobori dun de pulotang te supin sup han choton dun ding ke lason ke supin sum ta ifan ke lason un e inuwe ta bang ke lasi sorlo sum ta la hai si chobor idun lo tang te ili ta reng dun po lan si lam kang ton iklo kardom
0: Aduntu, suar loa siang tonga jaymek ang denga long pen. Parbuti pang chupi, la pen hut bang, hun milikro piang bong chihut chiput, arjik sina.
2: Aprang si, radio karjuke do anarara phansitami, nilihin pen kardom pa jiriklo. Pini, nilitum chihujipura jaymek along, kachup hapon laki, jingthur selhel group along, A president mate amai phi sang pi parbuti phangchupia phansi chopha pen alang li tuma sahagro bala ma puthak jingki chi than jia phansi chisik ponlo lasi lamthe char ju jia prang alang li phan akashwani diphua hin pen suri surya kardom pajareglo kardom
3: nangli tum nili phana chopha pot nili thek the det pusitami ladak non ithe the nivet pusitami thak don ipo Churuiglo nangli phan pustami.
2: Tangti nangli phanakar ju chengi alam the bangela pulo. Aprangsi nangli SSG madhe cell health group alam apothak chethanik jima.
3: Oh, than ji. Nili tumke hedi cell health group ke cheng iksi mate aninka na bang hedi nili tum 2014 aninkan ke seng cheng arni abang ke Saturday arni halaso November ma arni ani si nili tum ke seng cheng iglo la so pen ke seng pen non pu an iglo
2: tang te nang li tumasar ha group along member ke bangko an bak

0: Rasi ing beibuk sinong ne orodet lola tak pula dah kelu mana itu tak kuben tak alam dahai gitu dim lo.
1: Putat kecetan di alam ke lapu helu. Thong nok be koson si jantari cualong ke dam lo. Lasual lu ti alam nang le kruasang ho nang khanikade.
2: Thong nok be ha janta richo along hari deng ke le dam nang ko katum long silang dam lo pulu dang te. Nilikar julong nilikar cindu na teng bangke jantari cho kapin khata teng. Ha janta pur pen pu karbi atum ke do lasual dak tor pan tor soi nang je.
0: Boitalang soan.
2: Boitalang soan.
0: Lain.
2: Lasua tuar ke pan tuar ke soya hut. La ansi la jantari cobang ke
0: hukum ke peso.
2: Hukum ke peso lo. Adon inut duwek nai.
1: Adon tin pe.
2: Adon tin inut nai. Yang sabi perlu tang tu lagi. Lasua long ripen ukang si katang po. Halo so poro ni lagi cini bang ke thong terona bang ke thong no be bang ke pin porong a ongan tu cidun. Sang sini cini. Aong hem cedut dulu amat anis si bangke, aong tu malar si, thong bang si, tuar pantauar saya dengki dun. Amat anis dah thong dun dia perang tu me, tuar pantauar ke saya langsung armu kalah kau, lakar biar tu mahal pulau tu lah cuma cakri cakor tu, no pakang tur bang si, tu imut bahini pu pangtok dap titi dong. Apa yang kian, amat thong gitu nani bangke, thong bang ap ke dusi lo kedo, langsung kalah kau ke pasiru thong pan. Atang apang tok bi malaka tinpak tumlok amat tanpak mangyar pipit amat se dakala ngun tiak lo masih cuma nga cakri cakor tum thong pangi nepi ban bor ile malo nga plan ma chuai ni de lo ndok ta masih ka phere bi rublo se thanu no karbi e tum hanang chine gari di tum tanong e karbi pangi cara ko nit nok bi dulu pula sumang dulu he malo solam ma bangke cakri cakor tum bangke hat cuma nga so jantari chu pan thanam lo ceplang lulu karbia tum tanok binang klang
0: tang mang lam pen si ke keng hala so inut bahani po we are le so san in ru in yeo pra kanda chi po kadwi po kadwi po se kadwi to war punon to ko
2: kadwi crazy
1: la sta buta lundo
0: lundo
1: ta den lundo
0: ah

0: Barpi barso kaciti adim ahem jongsi dolo liputangte kemesen alia bangke lahelo. Apransia bangke lang pen kelong ason son ake sodo an penta nang litum jokpo. Adon tua bangke kitu kamen ui lapen angnim ang hongta ingnim jokplotpo. Adon tu keso ta long le depo aposi se kacilang anam ta nang litum pedam jokplotpo. Lapen barpi barso kedo ahut nang litum terak jokplotpo. Lapen ke arta ke ongdum sarpi sarbura atum lapen osomar atum anta barpi barso ke dam joy kepo lapen ning teklong po. Munit atum barpi barso ke dam adim atik abik kave lapen barpi barso ke dotap abe kacing hoy det pena joksi pokso pokang ake sota kelong lo. Lapen pok ahilong ta dokok titilo. Lasi nang litum kat do kaveta hem arlo lapen hem kom hem re kapang tirjir tekji apan abangke kemesen lapen kang tirjir barpi barso ahem cikim nangji tangte nangli hemalong lapuson do ikloma ave langli putangte kikim serakji apan bor i iknon.
1: Lonang deng along putar adun thalon jira jek senang kilonji upen bi alonelam thi ओ बारला मालंसो

0: ke FM ban along pen megahertz pharoi sira tok bore sir ke la pen news on air app along pen ta RJ me non studio ghuria por por phai pho pleng lo posi rong ro ba jai mek ang deng along pen long hong kapang renga phutha Dr. Dhoniram Teron Lapen Hudbang, Rubjili Ingtipit Mangbong, Chihuchiput, Arjig Longpo.
1: Aprangsi Kadukawe, Ridukar Jwara Don Pantame, Nilihin Pen Ninkang Samakardom Pajirigla, Pini Kachinkichetan Jialam Te, Lake Pig Farming Mate Longhong Kapangreng Aputaxi, Chinkichetan Ponjia Hansi Boriglo, Labangso Chinkichetan Ponjia Pan Pura, Kachopapon Aluhi, Doctor Dhoniram Teron, Alangli Tame non Nilitum Studio Long Wangpen, Nangni Tanglo, Lasi Kacheng Si Nilitum Akashwanye Hinpen, Alangli Pan Suri Suri Kardom, Pajiriglo, Aprangsi Itum Pancheng Chiaprang, Nangli Kaduka Veri Dokar Jorara Pan. Nangli rong lapente nangli yeklema sai puthak than pachini ponigjima
2: aprangsi ningkang samkardom kadogwe fanda piniarni nili ningarong athe nili lada akaswani difu radio center longwanglo lasi aprangsi lada akaswani difu tima fan chorolo lapending ta chingduklo nili men ke doctor Dhoniram Teron lapen nili rong ke men terona rong ronga gora labangso rong ke ha diopani constituency arlo sido
1: chorolo nangli than pachini ponapon tangti nangli longhong ke pangreng asai koson bensi pangcheng poniklo than pachinik jima
2: bihek penta nilipai nilipo ronghong pangreng bom lason sin nilitum ta pick firm bang pathi ponji punilitum ningdo athe marat mareng api angbong an kapangreng pen ale ke donai ke longhong kapangreng henlo nasi karbiatum ke hako penta adon tinta e jon jonni lapuge adon tinta do sitame pathi u puyadang ke keklem bang do sitame ingar pick la sinilitum labangso tumbangge ala rural livelihood of fancy klem bom lo sitame nitum bangila scientifically commercial bangsi pangcheng ponlo non bangke
1: kalangdi choro parlo tangte nangli tum long hongge pangreng ke jon kwan duiklo
2: aprang ben da pangreng bom sitame nili kacherabdun ke chuning junachik lo bensi nili pangcheng nili ka pangcheng ke joining koira truck pensi pangcheng lo asu la penon nil tumlong hemge do bom bangke ako joining koira phodula
1: tangte nangli tum la puan long hong ke ongge aroi si kimik der loma
2: kalang aroi donangji long hong pangreng da munida tumason ahem akenang sot athe arnia ripen la pen kisu lai pen pejok jifan aroi ta akenang sot do
1: tangte nangli la solong hong ge pangreng asai ge kupi ma tha pensi klem pangcheng iglo mate mami tong nangli phan ning nang parung ponikma
2: nili bhek penta nili pe nili po tum ka pangreng theklong hai pensi pe ni po si hok pet ke la so line bank ge nili phan nang than pon na son lo
1: tangte nangli la pu an long hong ki ong ke nangli nuwet si ki la na pon ma mate mami pen tong klem ka chira ma
2: on ke nili mat si la na lo la pen nili hong dam jo ya hot bang ke nili pe da do nili po do la pen nili tipita hem do ne bang ve phi ke la tum si lang bom
1: kalani tang te long hong pustami li tum thek pon long acha da ka prek pustami do tang te nang li tum non pang reng ik bom ge la ke ku lo so long hong bang sing li tum pang reng ik bom than pa chini ji ma
2: kala long hong ta azad do non nili tum pang reng bom bang ke yok ser brit lo isi ke isi bang ke ham ser brit lo la pen lokela long hong ta joni jon thom do
1: tangte nanat pen sila hai long hong ki kewan ik lo
2: lahai ya long hong bang origin ke ine ke latum ke yokser puti la ke uk si ke long long hedi sita me nonakai bang ke even available in assam lo la si itum dak difu pen mata long ji mate dak te bokterai district spend the long ji nili ke wan ke difu pen ta jon sirkep nepon la pen la kapregan bang ke Golaghat district pen si wan
1: tangte ili tum bepar mate business claim ji blote koloso long hong abang si ke minai lo
2: yokser along hong ta mesen la pen hemser da mesen la pen do thulang durok pu along hong da mesen yokser la ke akilok lo la pen anota tarkier ji la tum ke la pen ajon ta dinglen la pen la tum bang ke cheklo jon troxy pen lin paroi si an le rok titi la si long hong pang reng ji pute yokser britai si ke mesen lo la pen do thulang hemser brit puta mesen non neli pangreng bom lo la tum ta chiklo jon troxy ner ke pen lin pharisi le rok la tum bang ke aki ik thing lo la prang ake ngang den bang la tum ke aki lok chipan ala do bel hedi aki lok do la pen du rok pu bang ke la tum ke go

Lagi Akashwani Dipu. Tangte non adun thua jai mek ang deng long dam ik lo nang. Lagi pini asar lam the jai mek. Pini asar lam the a jai mek ang deng long panali tumo phana ki van pi lagi. Behek vang vya ko ke ni hang asu pisi ki choma. Mate ason ga chini ni. Labang so lam the ki man dam ki lapu hen lo. Hako ahut behek timung kiling putapu. Inut amunit nilibanat pen nihang alongrianat hawar nang chonsi sai katiki chepaduk pen ahem chepaplanglo hala nihang aswatumke alangli hemplang u pamat kaita sok sang ke hang pachimit medatlo lasi behekta kaikya mat ke un edetsi arnisi ke ningjedatlo.

Anam alane yang apan neron bi palong teng ma tok jing kum bang su ping pong yang pen ron bi.

0: pinilam hancha aning ke hanga tuma phan puthot ingkung sirke ahor kaching bo abo pualam hancha nangwan pithulo labangso alam hancha ahomalam pen ke toka bangla ke professor rongbong terang lapen karbialam pen kelara bang tokbang sir joysing tokbi lapen labangso alam hancha kapor hi ponabang sir samsoningti lapen ke pachun ponabang lake sir prodeep rongphar lapen ingkung sirkep along kachiparjanatum amen lake langtu kachiparjanabang roman ingti lirbon kachiparjanabang phi senkan kimi ingtipi waisong kachiparjan abang phu fandar teron kajir kachiparjanabang phi hunmon ronghangpi jirsong kachiparjanabang phu thengsong ingti julie jangsen kachiparjanabang phi rubjili ingtipi kadom kachiparjanabang phi meji pi bepi kabon kachiparjanabang phi tracy rongpipi lunse phangcho lapen rongmon kachiparjanabang phu dhoniram ronghang riso basa kachiparjan abang phu kensing taro atum henlo totangte ingkung sirke alam hancha arju iksena ahor kachingbo abo
1: rublin nidung wang tha he
2: da pai han phi hai nang ki hang ke
3: hem ki mialong porda pe thonbom si julia supi rublina phan